Ya, tapi ngah vi tu mi hambus kau dari la babazan kita ngah udah hotzo udah sang ketahun pokoknya dina ketua dan insan pokok madi dia zu savi vi tu kakal po makin ngah diti kusahimban do bos kedazan ama itimpu do bayno diti inombo do makin ngah tu kau udah hotzo ngah vi do gugulu teko hotzo udah sang ketahun tapi nai inombo kau nau po do mama so makin ngah diti kusahimban do bos kedazan di Vosian dan Ngosuva bom kota Huadan kumare di Yezu insan po om tahu padati o hozo da sang kota unda kau ni kumentak da babazan atau kau danong suwab di titu timpu da kau nga mudik kudi o mavia vino di dari da babazan kina ngau da hozo sang kota un nga o ngau bago di Yezu o babazan mige di ti da tikit tadau kohimo ignombo da kau ngau da kau da hozo ngavi da sang kota un manta jam ko 2.4 minit do dong suvab gisom jam ka vahu 2.4 minit do dong suvab am kanu tumi ang busko do makinong do tahu hozo tauvi mentok di tiaba bezan kinong do hozo song kotaun hozo manta di Henry Lee Ginavo au Miho Hansanon sutanon hozo manta di Rita Mojilis ikum ko do mamanau om nagi hozo tauvi no po hozo manta di Teresa Binjol simpulan kuno dait kesembahan do bos kadazan ompai gobah ketawa dan kemari dia zutu minaki nang auditi ababazan do hozo do sangkotaun.

有时候一句话就能点亮一整天。这里是陪伴你的声音，让每一个平凡的日子都多一点力量。沙巴 VFM， 你的凉拌。

那个时候，没有人知道，几年后，同一座码头迎来的不再是商船。

Signal Hills 山，也就是信号山，山上的命令一下达，工兵走。

Sabah VFM, Be Good.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalian siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tu bang sama.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani. Salam Dinakan yang nambar setemu kiti dan bangi kemop tu. Tak siaran sama alat bana tak sepun bangi buan September 2026 tak lau Jumaat. Alhamdulillah setemu lagi kiti Dinakan yang nambar. Semoga aku dijefatin sebetak jam telung ngabut jam 6 kemuap. Jadi dokong bioso Dinakan kiti un segmen bok-bok pabaran kok pandai agan tak jam telung tak jam 4 kemuap kiti un segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kemuap kiti akan kali abar-abar dia melat sekan postok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam 6 kemuap dokong biasa. Terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alat bana, kakak lagi menek siaran sama alat bana. Minggu-minggu jatungan Dinakan, mudah-mudahan semua Dinakan yang perian alap pernah sikot tak perkoro yang alap pernah tio tak perkoro yang nya alap. Terima kasih Dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabawi FM Vigut. Boleh kali kami bersiaran tak Radio Astro kok panta radio tak siaran RTM klik minggu-minggu jatungan Dinakan. Yang penting Dinakan band line. Terima kasih untuk semua Dinakan yang sedang diam pelanan pala-pala muka kita pala-pala tak alun-alun. Semoga sama teko rumah, semoga sama teko tak tungan anu tenuju. Mudah-mudahan semua sihat-sihat walafiat. Kok sanang-sanang atai dah kata yang Dinakan lau jemaat tu lau penghulu segala hari, penghulu segala lau dan pun siom Rabiul Awal 1440 Hijriah. Jadi sebagai panduan muslimin kaum muslimat solat fardu asar betiru yo nak tak jam telu 10.7 minit kemuap. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bawa-bawa pabaran kau pandai agan kang. Kita kan kali dengan bawa pabaran antara ni yono ramalan cuaca kata Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi semua-semua dong pinggu-pinggu Dinakan. Kita akan bertukar salam lah kang kau 24 kemuap tu. Jadi dong pinggu-pinggu Dinakan. Berdak lagi kita kau lagu kata Roslin sanang-sanang jauh tak siaran sama alap bana.

0: bersedekah, enggai jo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
2: Karan sama.

Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih dinakan kakak lagi berkali siaran sama Labana. Kakak lagi kita diam segmen bobok pabaran kok pandai agan. Terima kasih buat nutan kami bersiaran. Terima kasih nutan kami setiap law. Minggu-minggu jutungan dinakan. Mudah-mudahan semimuan diam perian alap kok. Sihat-sihat juga kesihatan dinakan. Betiru cuacanya dengan alap kok. Kakak lagi kita itu yang tu jerebu beriunya alapnya sihat. Jadi yang-yang paan semimuan dinakan. Metuangan yang-yang panduan panduan ko nutan semimon panduan memakai penembul mo amun ngogo meluar ko ngurangan aktiviti-aktiviti meluar ko ayo no nginum iko buah putih dinakan amun buli bukan peranak ke ko ngenda bana ninda bana bukan peranak. Terima kasih dinakan yang ngenda kami secara langsung tadi TikTok Sabawi FM. Alhamdulillah selamat menunaikan solat fardu asar untuk semimon muslimin kaum muslim lima. Alhamdulillah. Jadi, kakak lagi kita dalam segmen bobok paparan kau pandai agan. Petukuku perian cuaca dekat Jabatan Meteorologi Malaysia yang orang ramalan cuaca untuk bertiru 10 demangi bulan September 2026. Yo, yang tu ramalan tu pernah luar bertiru pukul 2, tak jam 2:30 sini. Yo no, ribut, kilat. Tak ada dengar hitungan tak sabar. Yo no, tawaw lah datuk kau kelebakan. Pantai Barat Sandakan telupit tongot kok kena batangan kok dan bila pendalaman membakut kok bofot. Jadi amaran tu kena luar ngabut jam 5 kemuat betiru. Jadi semua dinakan mod persediaan mod lap-lap perancangan minggu-minggu jo ingin ngogo pinggo-pinggo dinakan pala-pala apa. Jadi sen-sen dan pelanan pala-pala mudah-mudahan sama teko rumah sama teko tak tungan anu tenuju sihat-sihat kok dek-dek kata dinakan. Betiru lau jemaat tu kiti insyaallah kang kiti akan metuko salam, sian-sian ingin metuko salam, boleh membiak salam, boleh membiak salam tak TikTok kami, kau boleh pan ngechat kami, kau ngagat-ngagat kiti tu, membiak-membiak salam, dak-dak lagi kiti lagu, kau. Aha. Jadi betiru lau jemaat tu iko yo mo mulek kampung. Jadi mudah-mudahan semimon palap-palap talun-alun, palap-palap mukrita, bayar kiti lambat asal kiti selamat. Kau dinakan tanggungjawab tiba semua untuk jaga keselamatan tak alun-alun. Biasa ni lau jemaat tu jam dinakan. Jadi palap-palap lah dinakan. Jadi dayak lagi kita ikut lagu lah kata awi kok liana doa pakuti. Sebagai ada ganti kemau tu tak siaran sama ala banah.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kopan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

0: Dehidrasi, rakyat buih diom badan anu posok kurang, anu menanding buih diom badan keluar. Badan tindakan akan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikutnya sadar. Dehidrasi, lelagan lebih alap, nang nerawat.
1: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tatalian hotline atau WhatsApp 0-369-403. Balikanku 0-369-403.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi berkala siaran sama Alap Bana. Terima kasih penonton kami bersiaran lekat jam telur ngabun segmen kedua jam 4 ke mua. Terima kasih Dina Khan. Sian-sian dia pelanan palap-palap tak alun-alun. Palap-palap mau kereta Dina Khan. Kau minggu-minggu jatungan Dina Khan. Mudah-mudahan selamat tu. Selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tenuju. Yan-yan pan Dina Khan, juga kesihatan, juga keselamatan. Posok nak kita tak segmen kedua, segmen metuko salam tiru segmen santai-santai ko. Metuko salam. Amun niat teko metuko salam, mabiak salam lau Senin lau eh. Boleh metuko salam tiru lau Jumaat tu ko. Jadi itu salam lekat tak dinakan situ, maku lagu awal-awal lagi maku lagu Nashim. Insya-Allah kang peling ku lagu. Status ni Kak Muna metuko salam. Assalamualaikum salam Kak Muna, segmen lau Jumaat santai-santai jo. Metuko salam pan buli. Ko bana. Aku kamu nak kapang metuko salam Jumaat bobok tak DJ Fatin. Ya lupa panta. Komo Bapak Rembo. Katek Mama Suraya Bungbuan, Mama Rusdi Mia, Mama Yatim. Ko panta bandina kan ku minggu jo segai. Wan ucapan selamat mekale siaran sama Alap Bana. Terima kasih buat moso salam Kak Muna kapang. Maku lagu bersinta ko aku kawin ko jo mulain Dang Ratna. Ni lupa panta Hani Aida. Ko mama ni di setiap kemuap sega tu ku mekale siaran sama Alban. Alhamdulillah, terima kasih Hani Aida, kok mama ni terima kasih no untuk semua dinakan pengkale. Mudah-mudahan semimon sihat-sihat, kok penata umur, bermuana rezeki berkat kok. Semimon doa yang alap-alap lah untuk semimon pengkale, dinakan pengkale. Seterusnya salam lekat tak dinakan ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu semimon lau DJ Fatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Penitio tak pukar-pukar niat kenginan. Penisi kota kelapan Pak Maksun mekali siaran sama Alap Bana. Terima kasih Pak Maksun setia Bana kok kami. Terima kasih jadi bi kami tungan bi berdayak minggu-minggu jatungan dinakan. Maku maaf kami dinakan. Niat kami teko nambut talian tu. Niat Alap lagi lain kami tu. InsyaAllah kang amun Alap no ko. InsyaAllah lah kang marah jauh kami. Boleh no kita bercerita, boleh no kita berkongsi-kongsi. Ngintam depan kita tu. Niat kali yang makalang kok Pak Maksun. Sian eh enggak kok Pak Maksun. Sian tu Kau mau Mike Tyson. Ngintam lah. Jadi mudah-mudahan semua menerinakan yang perian Alap. Peteko ku boson IPO. Kok indeks boson yang si eh indeks kak japadi nak kan mian. Okey peteko aku okey IPO tiru 10 bangi September 2026 you know tak tahu wow. Dia status sederhana sandakan sederhana kok boson ni mampu pitu tawau wampu kota kena balu you know tak pinampang putatan kota kena balu siampu siam diam keadaan sederhana kimani sepapar membakut datus diam keadaan sederhana keningau you know tak suk 64 yang ni boson ni diam keadaan sederhana kok pentak politeknik kota Kinabalu 250 diam keadaan miak dangai sihat tapi yan-yan pan semoga kok yang tu keadaan balik lagi do kondau sihat ko jadi dua no kiti ko penutan yan-yan pentuan yang penutua yan-yan yang tu panduan lah dinakan untuk semimon kelapan semimon mudah-mudahan semimon balik lagi do kondau ko. Jadi yan-yan dinakan kiti tu jogo-jogo lah ko juga kesihatan, juga kebersihan, ikong minum buat putih, dong minum mamis-mamis. Boleh minum mamis-mamis tapi ni boleh mamis bana. Okey. Assalamualaikum DJ Fatin, aku Mama Ika nuju salam tak Mama Zida, Mama Serima, Bungbuan, Mama Suraya, Mama Rusdi. Muin komo, salam berinakan tak guys. Terima kasih DJ Boy Emoso. Salam ko. Semua-semua terima kasih Mama Ika. Okey. Jadi sensen dengan mobiak salam boleh mobiak salam tak TikTok kami sama BFM Be Good. Boleh hendak kami bersiaran, boleh berkongsi-kongsi. Ko ingin berpantun ke yang kami tiru segmen
yang tu santai-santai. Sian-sian dengan berlagu kah, boleh ngerakam, rakam bi tak buat tak chat tak pasal dedek bi kami. Pasal boleh kalang kah yang boleh berlagu kah ko. Jadi terus santai lagi segmen itu, segmen tukar salam tu sambil tiba dayak. Jadi benda roki ti kok lagu kata Hanim Azan diom agat ku kok lagu kata Kelana Mualam amun na sini boy benda kulit dina kan ti kamu na kapang. Jadi semua-semua ti kale, semua-semua ti belagu lego-lego kok tak sena sama lapan

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan, entawa dekorasi, ngias-ngias, bioso, kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan, nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati, nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi berkali siaran sama Laban. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran semua sini lagi kok jam telu pasang lagi tidak segmen kedua atau jam 4:30 ni terso Dina kan diam segmen kedua tu segmen santai-santai untuk salam kok sini dengan salam no Boy Kaleti Boy Penabiak kata Dina kan un lagi dah un lagi salam tu kata Dina kan tim Mike Tyson sama-sama tikale yen kan salam dekat Mike Tyson.
1: Assalamualaikum DJ Patin. Aku tu Mike Tyson nang kampung Rogading. Salam tak pengkale radio sama denakan Komo, denakan yang Rusli, denakan Pak Rembo, denakan Pak Dino. Kau ucapan selamat kemua. Nyapan lupa tak denakan Datuk warga Kampung Rugading, Mama Ida, saya Mama Ijat. Ucapan selamat kemua, perkenaan warga Beciu. Nyapan lupa anak buah Mila. Ucapan selamat kemua, kau keluarga. Nyapan lupa denakan-denakan komentar Kampung Gayang. Kuaran, Ben, Tabentisan, Seifa. Hanya pandupo, maka komorat kampung Rempayan menggatal. Awang Ruslan, ucapan selamat kemuap. Kau yena barnebkiu. Ya pandupo, tak dinakan DJ Patin. Yang anu sentiasanya, anu ceria-ceria lah. Jadi... Nyapan lupa denakan pasangin do lagu Cikgu Itai Me Patin. Nyapan lupa dah denakan Pak Maksun. Anu teman tak tablut. Kau sekeman nanti anu yang ngerati ke aku. Nyapan selamat kemua apa yang nabar geptio. Nyapan lupa imam tak kebagu. Warga Kampung Rugading. Selamat kemua apa yang nabar geptio. Jadi aja saya denakan Patin. Assalamualaikum.
0: Terima kasih dinakan tim Mike Tyson ko. Alhamdulillah. Terima kasih dinakan. Terima kasih Buen Hutan, kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut, nabut tiru ko segmen kedua. Kan kita kan kali abar-abar di omlat. Ta jam 5 kemuap. Aha lo cai ini DJ. DJ Fa barat ni. Wow. Alapan. Yang tu locai tu kok DJ Fa barat ni yang locai yang abar locai kok keluarga semoga semimon alap-alapnya nak habis matlin betiru peminat siaran sama setiap pelau kali kok habis yang pan semimon dinakan mudah-mudahan dak-dak atai kok sanang atai minggu-minggu jo tungan dinakan jadi pas kita akan kali pas kita kali abar-abar melan pas kita akan posok tak saya mene-mene lagu. Jadi Dina kan boleh maku lagu. Boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Maku lagu tak TikTok. Boleh pan kali kami tak siaran radio Stroke or RTM. Klik. Jaga kesihatan. Minggu-minggu jatungan Dina kan. Kok yang tu sian-sian diam pelanan pala-pala mau kerita pelan-pelan jauh dinakan minggu-minggu jauh yang ni akan nak niogo lihat dinakan tu mudah-mudahan selamat teko lah kok jadi terima kasih dinakan yang boleh membiak salam jadi kang kita akan kali abar-abar lat lepas saya kita akan masuk tak segmen mana-mana lagu jadi dah lagi kita kok lagu lagu lekat Rosmawar sini buat pernah kulit dinakan ti maku lagu ganti sanatai Rosmawar Muhyiddin kok dino sintak manis tak siaran sama ala panah.

Berarti Bika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak je cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Semuka aku Fatin badari aboi didium abar-abar laut kemop tu. Bok-bok betekoku tajuk-tajuk abar. Perintah bersetuju nambahan iko kerusi Parlimen Sabah, Sarawak. Perintah setuju nambahan pemuanan sementara tak Sabah, ngempon tahun tu. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Perintah bersetuju nemban iko perwakilan Puk Parlimen Sabah ko Sarawak ngelebihan iko semasa sebiar engko semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 ling Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau marah keputusan nut mengkebiak pindaan perlembagaan untuk mengkebuli pertembahan penutan Puk Parlimen luak kedua-dua lat mensan pian pan. Beliau marah penambahan iko kerusi perlu berinsang bersama Suruhan Jaya Pilihan Raya PR lat-lat ko parti politik tebiak. Tak masa tu Sabah ko Sarawak pengen 56 luak 222 kerusi Dewan Rakyat. Tinilau semua run perintah akan emban 40% perwakilan untuk Sabah ko Sarawak. Perdana Menteri menjawab nia. Sebalik ni mara prinsip anu penestujuan iono penemban anu meikuan perwakilan kedua-dua wilayah Kabinet Rai muat keputusan selan pekoro ko SPR Rai beneran untuk ngemponan proses rundingan. Amun pemelanan ni pegantung tak persetujuan ko pan proses perlembagaan anu perlu tenutan. Sementara Datuk Seri Anwar Amara, Perintah Persekutuan bersetuju nambahan biayaan tak Sabah di kaut titik 5 bilion ringgit ngempon tahun tu. Ia ni sebagai usaha sementara ko rundingan selan penyelesaian tuntutan 40% Sabah senajuran. Keputusannya benuat setutan pemakuan penyelesaian biayaan 40% tak lat Sabah benuanan pertimbangan. Beliau mara undangan kakal senajuran engko ngenduk kiro penengkuan kesinan melat ndakan ko anu run diom perjanjian asal. Biayaan di kaut titik 5 bilion ringgit akan didedian jangka November tu. Diom perkembangan sendiri, Datuk Seri Anwar mau perbincangan kok pemelanan Perjanjian Malaysia MA63 penejaji di kau ala ogo nasional. Ngai suma sebagai agenda benagi-bagi mekebiak Sabah kok Sarawak. Persekutuannya penting untuk matungan MA63 penemaman sebagai usaha berselajuran nasional selan penanggunan keantapan kok pan penanggunan melat. Nut ni pemelanan MA63 niat sepatut ni ninda nut kaum parti antawa gulungan tertentu. Sebalik ni sebagai di kau pemikiran dan bau anumuan keantapan tak melat. Sementara Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju nambahan pemuanan sementara tak Sabah di kaut titik 5 bilion ringgit ngempon tahun tu. Penambahan yang ngeruak usak sementara rundingan selan cara ko iko sebana pemuanan khas tak Sabah senelajuran. Keputusannya benuat setutan pemakuan penyelesaian biayaan 40% tak lat Sabah benuanan pertimbangan. Beliau anupan Menteri Kewangan marak peruntukannya akan penetiko diom belanjawan 2027 tak Parlimen tak Oktober bunda. Peruntukannya najangka teko tak Sabah tak penghabisan Oktober antawa awal November tahun tu. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mara perintahlah takkan selajur berusaha untuk pembiayaan penuh hak 40% luar rundingan. Sementara Datuk Seri Anwar ngendok masa ngodomon penduduk tebiak ketunuan kampung Numbak tak pusat pemindahan sementara PPS Dewan Damai Kota Kinabalu. Beliau nut meteko tebangan bakul ke kanan anu peneteko le nadma tak di Datus Puk Dikau Ketua Isi Rumah. Aliman tebangan khas kesinan RM1,500 anu nut peneteko luat perintah persekutuan. Teko semua Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur setiausah perintah lat Datuk Zainuddin Aman, Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri, Datuk Mustafa Sahmud, Kok Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Dedau Datuk Seri Anwar Bai nunaian solat Jumaat tak Masjid Camek Kampung Betah, Kota Kinabalu bersama-sama lebih 2,000 jemaah. Ketukuan Perdana Menteri tak Masjid Tenut Ketuan hubungan erat beliau bersama masyarakat terutama di penduduk mas tak lintaran kerja beliau tak Sabah.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengkali asiran sama Labana, kakak lagi bersama aku Jeff Fatin. Sini kita berkali abar-abar dia melat. Pasok nak kita tak segmen ketelur segmen menek-menek lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang boy notan kami lekat jam telu. Ko ngabut nak bertiru tak segmen ketelur segmen menek-menek lagu. Jadi minggu-minggu jatungan Dinakan, mudah-mudahan semimuan dia perian alap ko. Penitiu nak kata pekoro yang ni alap ni siko tak pekoro-pekoro yang alap. Sian-sian yang pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mong kerita. Semoga selamat tekom rumah. Semoga selamat teko tahatungan anu tenuju. Yang mak ngendok peranak school ko pelan-pelan palap-palap Dinakan ikut-ikut bersabar jam ko. Jadi mudah-mudahan lah sihat-sihat, jaga kesihatan, ikut-ikut nginum buat putek. Jadi Dinakan dengan-dengan buat lagu no boy sedion ko. Ko pun terima kasih yang yang tu ngendak kami berserah langsung tak TikTok sebab BFM tu semua sini. Terima kasih no Dinakan. Mabiak-mabiak salam ko tiru. Jadi bersedion ko lah dengan-dengan buat lagu boy penaku lek Dinakan ti ke TikTok tu. DJ maku lagu itu, maku lagu inan tu barak gai. Jadi lagu lekat tak bungo saksi kasih ti, lagu lekat tak lamnon semiun mangannya mangan en dilala ko tuturan jomo nur iya ti jaflan. Jadi dengan sama-sama ti kale, sama-sama ti dayak, sama-sama ti belgo-lego tak senang sama alam bana.

Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

0: ba na kereta tu tau? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen hendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih Dina Khan. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telur. Ngabut nak bertiru, tak turung-turung siaran no tu Dina Khan. Terima kasih. Turung-turung segmen nak terasa kok. Tak jam 5.47 minit ke muaf Dina Khan. Nah, jadi yan-yan pan, semoga semua Dina Khan pengkali bertiru. Dayak atai sihat-sihat. Sanang atai kok. Bedak dayak kok kami semua sini. Jadi yan-yan pan, terus Nutan siaran sama setiap pulau. Terus ngejogo diri san minggu jotungan dinakan. Maka maaf aku amun untuk turanku yang niat ngam, amun lagu-lagu yang niat pelingku, amun yang tu niat teko namut talian dinakan yang alap talian kami, maka maaf dinakan. Jadi semoga pernah tak umur dah katai selalu, kau pun binuanan rezeki berkat, kau pun sihat sian-sian diam pelanan, palap-palap tak alun-alun, palap-palap mukrita. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tatungan anu tenuju maung. Kok cuti-cuti turung-turung minggu, kok jadi palap-palap dinakan jaga kesihatan. Minggu-minggu jatungan dinakan jaga kesihatan, iko nginom buat putih jaga keselamatan. Okey, mempusan siaran sama beti rumbanan ku kom kok dong buat lagu kata Muhammad Saiful, buat gas bujangku kok Muhammad Fazrin, aku Firas. Jadi semua-semua tikale, setemu lagi kita insyaAllah dinakan. Assalamualaikum.

0: Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikironi pengen masalah pernafasan.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana. Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala bana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
2: Maksukul sebab mekale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Denakan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hinding sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti. Perdana Menteri magokan musawara MA 63 Masabah. Hubungan hab pemerintah persekutuan maka lahat subai noini pahogbot habal nilausan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim maggokan musawara Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 tahun 2020 makonom Mais ICC Subuh Sibai. Musawara inani Ruisab Nibia hek Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor maka Primus Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Musawara inani akan magisun 7 kemajuan pembelanjaan pelkala pasal pagjanjian Malaysia Rangibu Siam Hatus Onompok maka tulu Ruisab pasal kemustahakan karua-rua lahat. Baipai musawara Perdana Menteri Nunayan Solat Jumaat Mamaski Jame Kampung Likas. Yang bawa patui anibau matag paglaludan sementara bayi aabai ketunuan kampung Numbak Madewan Serbaguna Damai Tonga Nganlau Sibai. Matulumpu hali bulan waluk palabai ania jajahan 200 luma Maria tak tahik katis angpud maka niak kulban tulungan anak-anak. Rahumi nehei maram bilak sangom Perdana Menteri atakani majlis magkakan kakan mag balikan ko Rahumi nehei maram bilak sangom Perdana Menteri atakani majlis magkakan kakan magatak maka musawara MA 63 Kota Kinabalu. Beliau ataka lisag pitu 50 sangom ni sambag he Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor maka Primus Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nia Ruisa batakan menteri-menteri persekutuan maka negeri, ketua-ketua jabatan lahat maka persekutuan Ruisa agensi perintah. Majlis hei Perdana Menteri maka hawagan ni pakalehan hiburan maka persembahan igalan tradisional lahat Sabah. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ahiling hubungan lapat antara pemerintah persekutuan Sabah maka Sarawak Subai Nuini Pahogbot akok maka kila-kila pembelanjalan MA 63 tak pelanjal magbea. Terlakna hubungan inaani mustahak mariam usaha. Amiha penyelesaian 7 dakarangai perkara yang masih ni pagisunan pasal MA 63. Yuk na sumangat magbogbog yang manjari asas mapamaujuran Malaysia orang ibu siam hatus onong po makatuluh subayinu ini pamanjari panuntulan mariam amahilala hubungan antara semua nanjung Malaysia Sabah maka Sarawak. Sedimenehi Datuk Haji Ji Angahaka Majlis Jamuan Inaani Roisab manjari ni saut-saut he pemerintah Sabah akok maka pakilahan he maka ginisan budaya maka kesenian lahat tujuh Perdana Menteri maka baanan delegasi ia magtakahan. Beliau ngahaka, balikanku, beliau ngahaka heka maka ginisan bahasa adat maka tradisi ia mani masabah yang nakasihan min identiti lahat iti maka kekayaan ia dipasapali selaku dakayu negara.
2: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
3: Palkala pamuanan khas 4400 Sabah maka pemakaian peruntukan belanjawan persekutuan Nui di pagisunan. Min seminar ekonomi kontemporari kamin tulu SCE 2024 makonom dihinang he Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan UMS. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Angahaka seminar inaani magtipunan ahli akademik wakil pemerintah institusi penyelidikan maka pihak industri ako maka pagsapali hasil penyelidikan pendapat maka pengalaman pasal pembangunan ekonomi minta dana mampu maka songan penyelesaian ningak min bukti ako maka sabu cabaran ekonomi butina ani. Yuk Datuk Kasim Forum Ruisab nihinang magsambat maka seminar inaani ako maka pag-isun soal ekonomi ia magtukbul maka pembangunan Sabah. Sedimin dakarangay palkala mustahak pasod na heka magkaginisan ekonomi, pembangunan infrastruktur, takbir urus, katotogan, keuangan, Ruisab pembangunan, tanaga hinang. Talak na usaha inaani ako maka kila-kila ekonomi Sabah labi anan dal maka mampan. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah Mas Sabah berjaya maka saggak kahinang mag-is magol diesel taga subsidi maka harga langpasan 2.08 juta ringgit. Inani susulan min rogpaan maselasa palabay matagdakayo palayuhan masandakan. PPM Wilayah 4 Sabah bay ngahaka langpasan tagajajahan 28,000 liter gaslen da kayu kapal kargo maka luri tangki. Duangan lala umul 25 maka 28 tahun Ruisab ni saggau bay paing gagal amandaan keterangan sah pasal pangaan stok diesel inaani. Kes ni siasat amiak seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Ongkon tahun iti ania rahatus sangpu makarua kes mareo akta inaani tasulat pasod na rahatus tulu sagawan makalangpasan kamemon maghalga 25.86 juta ringgit. Haka pinaluas min risikan penuntulan maka operasi penguat kuasaan akan nui ni pakansang ako maka sagga kahinang magismagol ya ayai kawalan Ruisab agilangila stok tagak subsidi umbal ni sauk-sauk he mandusia hal amikilan kamustahakan sigam. Haka-haka min proceeding inquest Arwazara Khairina memeriksa dokumen min Jabatan Kimia Malaysia Nurul Atika Muhammad Nor amatatas hagpotan na bahawa susulan sulat ng tangan madakrangay lambahan jurnal ni gindanan maka W2 maka W3 Zara Rapuna yang disulat heka na kandi berikanku yang disulat he na kandi Nurul Atika yang ni linganan pabalik amuan katalakan amuka Amatua ka hogpotan inan umbalbaluba bay pain pamariksaan min bay tagamaka he min ruana. Talak na pandapat inan natas min sanru ania pagbidaan pandapat makapakar sulatan tangan sadi yarusab amuan katalakan mariyong proceeding ina ani. Yuk nagi kami wan pamariksaan dokumen amakay cara pinagbanding amaya ma standard ni tatapan antarabangsa minsandro niya pagbidaan. Proceeding inquest ni tungguhan papalik ma 5 halibulan sangpo ito. Pamupusabal pinasampay papalik habal Musta Haksi. Perdana Menteri Maggokan Musawara MA 63 ma Sabah. Hubungan hap pemerintah persekutuan makalahat subay noy ni pahogpot. Butena hap balahat kuapiti bay ni sadyahan main section berita ewal semasa terjemahan na bay ni hinang he Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Katauan bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu makatulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makarua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, yana ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam, tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.

0: Sama VFM siaran hiling sama untuk penuntulan barang siaran kanta wa inalisa gondom 24 minit na buiti eh abang data jam tam itu ma konti itu siaran kan jadi serangah ya ni pagsukulan ni banan sa anak danakan ma ima airu pain makali siaran hiling sama ko hap itu tentu na ma itu 24 makasiam Rabiul Awal 1440 makawalu hijrah magsambat tak maka sangpo makas sa halibulan siam 2020 makonom saranakan jadi alhamdulillah itu sarang hilang pagsukulan barang danakan tapa abai ruisab ma live TikTok saba VFM butina ani jadi wa ina bai alibuas waktu bang magarib marambila pantai barat lisag onom sangpo maka 5 minit si bai manakala marambila pantai timur tentu na makawasaan sampul na makakawasaan-kawasaan dalawa waktu na wa inabay pasod sangay milisag onom sangpo makasiam minit si perkala marambil pantai barat untuk penuntulan muslimin muslimat ruisab makawasaan kota Kinabalu makakawasaan-kawasaan dalawa waktu na malisag pito 20 makawalu minit akan pasod waktu solat fardu isyak jadi ruisab marambil pantai timur masampul na lisag pito sangpo maka pito minit mariam dakit masa lagi sana kan maklum na butina ani keadaan kulang ya kulang itu kulang sihat keadaan magabut ada kan murah-murahan kita mariuman hap napain jadi serang hari pagsukulan pali puas lagi magpakali kita laus ongka-ongka maka nusul kita magsapali haka-haka ya mustahak untuk pagsapalihan ta.
1: Anak muda taga upaya matatas pagtawakupan sigam iyan apawaris kamaamuran kansang magusaha amua kamajuan negara magsambata makasampangan allau kabangsaan sung pakallumantam sumangat patriotik cinta managara ako patui makapatatas pagsaumbibihan marioan dakayo pasindungan neunan negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat Allah kebangsaan min kami sehe alood makaam RTM teman setia anda. Kita.

Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Hekaalog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pamutus Ayai Atawa Hiasan Biasa Uwaldu Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kandaraan Untuk Mairan Peringkat Negara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atawa matagan iambal patak. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaalog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda.

Alhamdulillah, wa inna lisa gondom 35 minit hinabu ETA. Saranakan nga kita kesempatan magsapali bantog bay status quality udara negeri Sabah. Ay, ito bay ni ay panamuas jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sabah State Disaster Command Center SDCC. Saranakan iaitu untuk alau iti masangpuk makasali bulan siam dong ibu duampuk makonom malau Jumaat sangai min halisa gualu si sanakan di hakaan ma stesen kania-kania ma tawau yaitu ma kawasan Kelabakan walumpu bacaan IPU na sanakan jarina animasi mariuman keadaan sarang-sarang rusab masandakan yaitu ma beluran 57 Kota Kinabalu ma penampang putatan siam puk maka siam Kimanis Papar Mambakut Rahatus Keningau yaitu ma kawasan Sok numpuk maka 4 manakala ma Politeknik Kota Kinabalu ma tuaran ngabut na bacaan IPU Rahatus 50 marium keadaan tidak sehat hinaan yang balamuan kahapan maka itu tentu nah sarankan bang hati tanah keadaan tidak sehat itu akan makalaatan untuk pengnapasan ta gay sarankan tentu nah sarusab dalua-dalua penerimaan baran mandusia ma keadaan magabut itu sarankan jari ai rupa ini supaya kita pahali napain jaga tataungan kesihatan bang ani ambal dubai ani atau kulang dua niya aktiviti mustahak pahinang tamaluasan ani postpone lagi kecuali bang kita tud ania na aktiviti maluasan sarankan ada ta kalipatumbi pinasukup ka perlu antu baranta nginum kita bohe asukup da kita abutan nunan taluak stroke haba gara-gara pasu makalandu.

0: Inabu cuaca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min 5 lipit pasukna mariam masa 10 minit. Keadaan iti makalandu bahayana paligay nama anak-anak sabab minjari maka kaatan organ riombaran maka amuani keadaan matay-matay andina. Daat inambanan anak-anak mariam karita minsan ruha rakarangay saat. Pinabiasa si daru amariksa bangku min bukutan yang bohok paluas maka ngunsi karita. Rairayan ilapolan tujua magkawasa bangiay tanda bi anak-anak mbal makaluas min riam karita.
1: Jadi wanda na kuwi sarakan mbal na sa bang iya pingga-pingga da sampai takalipat makan nak yaning ko ma sebagai penumpang da tambahan mariam karita sebab ina ani landuk makabahayaan paligay na itu untuk barang makan nak iya mbal maka tau-tauhan di sigarina sarakan abang iya itu terkurung mariam karita ba ambal hap ai pagnapasan tentunai akan maka laatan makan nak akan maka patay managah jari adakan magsapali na paing kita tujuh ni kahapal makuhap itu sabandal na kuhap si list utulaw si bay itu maalawit hari sangpo makondom September bulan siam itu hadong ibudong po makondom yana tarik landuk mustahak amarium sejarah negara ta yaitu allo pembentukan Malaysia ma tahun 1960 maka tullo ya mapagtipon persekutuan tanah Melayu maka Sabah Sarawak pidanto man ruisab sebenarnya iti isa palita bay tasauta di sapali ma khutbah Jumaat allo iti ma sangpo maka salibulan onno siam 2020 makonom 20 makasiam Rabiul Awal 1440 makalu Hijrah kabtang hakamustahak yana hari Malaysia nikmat keamanan amanah bersama. Jadi keamanan tu ya atotog supaya perlu kita masyarakat taga hubungan ahab sebab ai panduan Islam kita saranakan ngai kerusab kita ustaz ataupun mundusia ni akalagihan ma bidang agama sago ina ani ya kinatauan ta untuk salik-salik magsapali kita tujuh ni kahapan embal analikan kita mundusia untuk angatisan atau menghapus pagbidaan adab maka kebijaksanaan. Jadi sebalik na ina ani nyonan kalagihan kita ma Malaysia tu khusus nama Sabah itu ako kaintaginisan kita allo mariam masyarakat itu untuk salik-salik ramah mesra magdakayo akal. Jadi tanggungjawab ta selaku makan nak bahau itu sung kita bog-bogan ta sandalan ta kemerdekaan Malaysia untuk makan nak bahau lagi mamasa sinong. Dan ini rusak sangkanakan hani sapali bayi ni patamuas min jabatan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahins sanakan. Jadi alhamdulillah lisa go onom 44 minit ina bu iti pa abai dinakan ta ma live TikTok serang hari pagsukulan. Jadi magpakai kita ongka iti min artis aden bisa lampa pisang sebenarnya lagu tu serakan akan pasod mariom tercalon ma anugerah industri music AIM ke jompok makalima yaitu rangan artis utama suhul tempatan itu Den Bisa. Pakai tak ungkap min artis Den Bisa lampa pisang sebab FM siaran healing sama mbal nasa

0: Pak Kalehon bi kami.
1: Sabah BFM, siaran healing sama.
0: Nagdalisa gondom ngabut lisag pito kohap.
2: Ambal nasa.
3: Ambal nasa siaran tepinek bi siang po makaruwa titik pito frekuensi bang iya yung mga kawasan kota Kinabalu atau rakayu kosong pito titik rakayu megahertz. Jadi ruisab bang iya masampul na siang po makaruwa titik ondom. Ruisab sanakan manjari pinakalema RTM klik di download secara persuma. Ruisab manjari bang iya sanakan ta ania estro manjari ni buka ma walu pito kosong. Jadi tabut nama pemupu siaran tabakoha pito tantuna wa inalisago ondom 50 minit akan kita makapag-abi lagi pabalik mariom segmen-segmen sedi maka biasa kena bahan ku maka dua angka magsunok selaku penambul siaran tama ko hap itu manuk elong-elong min artis Ajis maka masih aku bilahi angka min artis Haizah Ghazali sama VFM siaran healing sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

Jam ka tolo noyora pamagunan takau gitu noyor sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasi sindaganan takau monsoi.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani Tano Sabah VFM kesalulan aragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tano-tano matang. Parinta nangiau mamparuang poyo rasuang ru kurusi ru Parlimen Sabah Sarawak. Parinta nangiau mamparuang poyo rapanganian interim ras Sabah dumalimpun bilor ragitio. Parinta nangiau mamparuang poyo rasuang ru perwakilan ahli Parlimen ru Sabah am Sarawak interasuang ondo mokondo raginoti matimpok ragu guangon pabantuan Malaysia 1963 MA 63. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mindagu kepatasan raginioniak mampalabit rapindaan perlambagaan koson mangiau rapaparuangan rusuang ru ahli Parlimen entara karuro pagun raginio. Ati panakulan ia Mindagu aturan amniayok suang ru paparuangan kurusi matang sunuron mababaya rasuruhan jaya pilihan raya SPR pagun-pagun am parti politik ondo nang kait. Pat raginoti Sabah am Sarawak mokondo 56 onom intora 200 ruo suang ru kurusi radalom Dewan Rakyat. Sumugut riso kabinet pana nambal noyora kapatasan pasal rabal raginio am pinatano noyora SPR koson menalimpun ra proses rundingan. Ka pangatangan nano mayara pangiawan am niayuk papaugaran mayara ralan matimpok ru proses perlembagaan. Liliwa raginio Datu Sri Anwar Ibrahim anangiau mamparuang poyora panganian interim ras Sabah rasuang 1.5 bilion ngaringgit dumalimpun bilor ragitio. Kesingkatan raginio keson ralan kalau mantilayun liliwa magina rapan susunuran pasal raralan matimpok am suang ru sotopot nano rupanganian khas ras Sabah mapatas. Kapatasan raginio binal nalupus mokondo kitak keson mamatas tojo rabayaran 4.5 piatus rapagun Sabah. Iyo ondoniak Menteri Ruit Mindagu peruntukan raginio kulimanin sunuron raralom belanjawan 2023 raparlimen rasila kamopor ramatongti. Peruntukan raginio kulimanin takin ras Sabah rapupus sila kamopor kapuam talimpun sila kesa bilor ragitio. Pagului tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Malansan kapatasan pasal rasika ampos sotopot nano rulonggom 4.5 piatus ondo tinimpok ras Sabah malap intakion ruparinta pasisimpungan. Yang di Pertua Pagun Sabah Tun Musa Aman kulimanin sumang rasasai tahlil sumbayang paringkuanangan am solat hajat bulintok penyantakan oro Malaysia 2026 ram masjid Pagun Sabah sembulan kota Kinabalu. Niak minaya sang yoginia Menteri Kabinet Pagun tingganai kaupisan pasisimpungan am Pagun am niayuk mamagun ondo minayan rana kaenggar. Sasai pinatalimpun rabasan surah Yasin, tahlil am doa selamat. Ondo tininganai ru mufti parinta Pagun Sabah, Datu Bungsu Aziz Jafar. Tun Musa niayuk nampaugar rasolat Jumaat am solat hajat. Ondo tininganai ru imam mayo masjid Pagun Sabah, Ustaz Suhaidi Kuanting. Pengyantakan orang Malaysia ondo iyan takon rapogonong moporam ono maribulan, sila kasiam salaka ayuk. Koson mangkara saguli ranani rangan Malaysia ampos ru naguguyuan ru pasisimpungan tanah Melayu Sabah am Sarawak kayoniak koson rabal matang ralalo mangikang ra pasisindanganan am kan sayan ru mamagun entoranan salinut bulu am niayuk ugama. Bal ru gaun malisun ras Sabah Balru gaun ramalisun rasaba kulimanin gumonsoi nalupus suang rupusor malasu ra Kalimantan Indonesia mining kurang. Tininganai kaupisan meteorologi Malaysia Met Malaysia Sabah Lucia Enggong Mindagu mimpun rakandoi pagigilayan Asian Specialized Meteorology Center suang rupusor malasu tuminun
intora ololo 1800 arah siam ngatus. Ati panakulan, bal ru udara rakukula intok, mulupoyo sora igi kalasan am sandakan, lakat poyo mabuli magaloy, rabal kalo maligag. Amun angin rayus magibit ralisun, intora Kalimantan am imbuar mansuru ramaukap marayusan. Yon napabala bal raginio na lupus na sauk ratambului matang, ara dalam segmen segar lebih menyegarkan Rakonti Sabah FM. Part raginoti kasuangan liliut sora Sabah nam batik rabasan IPU ara dalam bal mamimio kapuam sederhana. Ulun nasuangan binilinan kosan mangingkurang rakaim buaran sora lisar amun basan ru IPU kalo monsoi amrayus makala pra pambabasan rakaligagan amun mokonda rasonor kapuam gejala onda mapaja kini biteru malisun te. Suang 1000 pun ru bulatok kapuam guarana intoranan salinut liliut pantanaman sora titikop Sabah kulimanin iman sain ru UMS. Koson mangaru tojo ranan salinut genetik ampos ru kaligagan ru pun raginio amnia yuk sonorno raliliut ondo mabuli manganira sonor ra ulayan am ampos ru tutu raginio. Kandoi pangimansan kulimanin paugaron ru inan pangimansan bioteknologi IPB UMS mababaya ra uyu nilo ra pasisimpungan mangindapu bulatok Sabah PBBS. Tingganai IPB UMS Profesor Dr. Jualang Gansai Mindagu uyu Inter University Community Industri am niayuk kaupisan ondo nangkait matang kuson mangarora ampos pangimansan raginio makalap menganira sonor ondo mauli ramamagun. Tano-tano matang igondo poyo, parinta nangeo mamparuang poyo rasuang ru kurusi ru parlimen Sabah Sarawak. Parinta nangeo mamparuang poyo rapanganian interim ras Sabah tumalimpun bilor ragitio. Ginianoyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intara section tano ehwal semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kan sayan rarondom.

0: amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

akan sayan rarondom oroka limo rakamo peram sari bulan sila kasiam rong aribu rong peram onom paring kuanangan mengining rasa ba VFM kesalulan ragumurut pasti sindakanan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi, DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu rong operam balu ngaminit ra rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan. Malupus Azan Isyak inatangan taskira am inatangan pakitakan rarimbai ondo atangon ra jam ka balu ra rondom raraiti. Kesalulan ragu muruti

lu titik sa am niayok mabeli kau maya ramon ra RTM kri. Rais na mengining takapeo rondo rimbain dari Steven Jimin makai no sikulku ini ngontakau.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-00-325.

Resna kita muka noron dap pembelan ia gini baloro gaun orora susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia baloro gaun takau regnoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak am ganit sora kukula intok intora susuap ti suku ra rondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti, semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit am rasa mawas sora titik kepamagunan takau nakasimpung niak Perlis, Kedah, Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, Sarawak am sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Igi Kelasan, Tuaran, Kota Belud am Ranau, Sandakan, Kinabatangan am Tongod, Tawau, Lahat Datu am Kalabakan, am Niak Labuan. Abala ragitio sukura jam ka balu rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am Niak aplikasi My Cuaca. Rais nama kena pia bil ini orang orang tak kau dan ketara bil ini lo rondo meraiti kesenin dari Helen Yong ami MM Suk dan ketara bil ini lo kau nilo kan sayan ara rondom DJ paling kuanangan MM Suk kan Helen Yong kan sayan ara rondom. Amu kena niak orang tak kau i munakapang am niaki Rizky Sas rongari burung paramonom. Nang ketara bilin okono kan sayan ara rondom paring kuanangan rangan-rangan rangan-rangan takati nang ketara bilin ilo gira TikTok live my rondom raraiti. Raisna mengining takapi rondo rimbai intor al falahia vala rarangan ini ngontak kau.

الله أكبر الله أكبر

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intarakau pisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahins Nabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasurahu ila yawmil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat am salam rajunjungan taka Nabi sallallahu alaihi wasallam uli kono rapahaka-pahaka amrangan-ranganno peringkuanangan takara Allah ratinakan takano tupo rakapihan nu inan taka ra'orauhino mudah-mudahan ita kakawi istiqomah aparalan rasambayang taka ratu kirnu orau am londom suku rakapaparan nu peminawaan taka pahaka-pahakaka inengan nu Allah subhanahu wa ta'ala hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah ada lahu minan nur ma bainal jum'atain. Man qara'a surat al-kahfi on kaulun ambaca surah al-kahfi laylatal jum'ah ratukir nulondom jum'at ada allahu minan nur peterangin isurat cahaya fi ma bainal jum'atain antara dua jum'at. Ratina pahakaka, on kaulun ambacara surah al-kahfi tukir nulondom jumaat. Talimoon sindungin nu Allah subhanahu wa ta'ala, ra auniak kapahanan no. Am sihir alat matong, intora jumaat iso nambaca sukura jumaat sumab napo. Pahaka-pahaka kakawi, sino poyo kaansayan, ahamol rasurah kahfi itu. Kasa salamatan nu Allah. Intora fitnah dajjal numahu. Man hafizu asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Aun kaulun angafal raopor ayat. Intor ayat kasa sukura ayat koopor rasur al-kahfi salamaton isora fitnah dajjal. Karua pahakaka tumun malaikat moy ahalung raulun am amajaga aham raulun ahamul rasurah al-kahfi tukir nu oro jumat intorra al-barro bin azib radiyallahu anhu rahuno sino ulun hitu awlay iso ambaca rasurah al-kahfi am sino kuda rinukuhan ramarno kailong no haun tinumun nanindung ri iso am kuda no kailong no kuda no hitu pahiru kuda no patrus suaf mayo ambot ulun hituran Nabi sallallahu alaihi wasallam kiwalai no nailong no hitu. Sabda no Nabi riso, hinonga sakina, sop kono am ketenangan, tinunan no Allah subhanahu wa ta'ala riun, am inaya tinumun, malaikat ang kiningo rasuratul kahfi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Katalu kono, surah al-kahfi, angulit ravaya nu kaayahan kapio. Kawi nu rendalom nu Al-Quran. Ahulit ralakau nu kaayahan taka. Ratana timbalutu. Intura surah itu pahakaka. Anguvas am ambalar taka. Lakau nu kaayahan taka ratana timbalutu. Bergantung yak raka imanan takara Allah subhanahu wa ta'ala. Kapat kuno pahakaka. Surah itu sanjata nu ulun-ulun kapio. Mayar ralan onsoy, sob kono ulun-ulun beriman reakhir zaman. Pahaka kakawi muslimin am muslimat ininganu Allah. Onsoy poyoniat taka angungga raval nukayahan. InsyaAllah, tulungin takanu Allah subhanahu wa ta'ala kapio-pio. Ambal rapanggan nuwaya, hinayo am ika anduli taka raval rahalingli. Soy purahina pahaka ka, ambal takara panggan nuwaya. Salaka sinusu nu ulun, tapi intora huang taka sendiri. Hidak keli bilin pasukun ku ramuyun pahaka-pahaka kakawi. Hakimasi au ramuyun, sinapur au rahu, alat intora kon naring ramuyun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuo nayuk, masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.

Raisna pabalan kunaya logoru gata oro rasu suap oro ka onom rakamo param ro aribulan silaka siam rong aribu rong param onom ti onda pining kualru inan industri gata saba LIGS. Susu gata balung aringgit siam ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kasa limo ngaringgit apat ngoporam sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit limo ngopora am limo ngausen sakilo gata kantalan gret kasa limo ngaringgit moporam limo ngausen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit rongoporam siam ngausen sakilo am gata sikarap saringgit rongoporam balu ngausen sakilo. Ampa bukat kau ngai rondo mararaiti jam ka balu ramaguno mokondo ita kawina tangan pakitakan rarimbai. Gitu mokondo pio bili nintor rangarangan takau ondo nangatora bili nilo rondo mararaiti kusenintori Lucia Bibi kono kan sayan rarondom rangan-rangan kono paring konangan Lucia Bibi rangarangan takau di nangatora bili nilo gira TikTok live mai. Lewat lagi nyo, giura Facebook Live mai mukonin ya kerangan takawi Julita Margaret dengan torabilino kono kan sayan rarondom DJ amrangan-rangan rasaba VFM monsoi kono paring kodangan Julita Margaret kan sayan rarondom. Mangining takapi rondo rimba intori Katy Hazani Hanafi Vayuro Ilorako ini ngontakau.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan de operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano. Yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Jadi pabukat kau ngai rondo mararaiti mo kono ita kawina tangan pakitakan rarimbai pasalulan ra jam ka balu ra maguno. Pabukat kau amun mo kono kau rakan Facebook am TikTok mabuli na yuk kau maya ramon live rondo maragitio ra Facebook live rakan Sabah VFM Vigood am niayuk TikTok live may ra akaun at Sabah VFM Vigood am rayus mengatora bilin min am rimbay kita kon min ra rondom ragit yo. Mabuli na yuk mengatora bilin min am rimbay kita kon min gira WhatsApp may ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Lewara gini kita mengkona pia rondo pambalan ia gini tano spot rondom raraiti para sukma rongaribu rongoperam onom Selangor kontingen para sukma Sabah nasulut nanimung onom ngoperam siam pingot amas nasailan onom ngoperam onom pingat amas ondo tinimpok nilo boy minai ra kejohanan para sukma rongaribu rongoperam onom ti ondo inatang ra boy onom ngorow kasingkatan ragitioniak nampatainu Sabah nangumung ra matus onom ngoparam limo pingot ra kasalingai no nakasimpung limo ngoparam sa pirok am apat ngoparam limo gangsa am gitio rayus no nampayan Sabah ra intok karuo koson ra naip juara ra dalam kasalingai carta pungutan pingat nalupus Selangor intok kesa sinunu ru Sarawak intok Kartalu. Gini ayuk tanau spot rondom raraiti am tania kontingen para sukma Sabah. Rais mengingin takapya rondo rimbai dari Neldi Vincent Misin makiasi aku diun ini ngontakau.

0: kapanekokia pagunungkapat ari bulan sila kamopor iyo ginia oro mayag sampamagunan mapakara rita kau matang rayus motogom ramayag railopana binal uyakika puno motogom ramayag motogom radiliut.
1: Rasna rono rimba intari roni bahan inugaranmu pinolosoku.

Itaka unsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kasana kalu ambijirin rayona mangikang ama paligag ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayona mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalikagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marol am itakau pana mabulih mampatirayun ra kaligagan do inan takau sigigama. Suara akanon matandapi itakau niak matang mapabanat dat tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit.

0: Doparam ano maribulan sila kasiam, saribu siyang matus ano mapor ang talo. Dulitok matang, namirangan rarondok pangagunan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Orang Malaysia salakar rondok tutunungan ayuk, tak pula nur pirot ikang am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus magapaya. Kansayan maparamay ra orang Malaysia, untara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Datangan pak kita akan rimbai.

kan sayan rarondom pabugat kau ngai rondom raiti mekono ita kawin natangan pakitakan rarimbai gitu mekono orangan takawi Florita kinajil nangatorabilino kono kan sayan rarondom ngangi rangan-rangan am rangan takawi Florita kinajil makita krimbai intari Datu Francis Landong Ida rasno magining takapel rondo rimbai ando kini taklu rangan takawi Florita kinajil intar Datu Francis Landong Ida Pagulo mengining takapi orang dorimbai dari Henry Lundan, Ami Rosnia, Paunal, Abilin Kudirun. Ini ngontak kau.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kosonra kansayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 paramonom, inter RTM teman setia Anda.

0: Kedatangan pakitakan dan rimbai-rimbai.
1: Rasna kita mengkondor ronda pembalan, iyo gini kau pisan panggilan libung kudat, kulimanin mangatang ra ronda inatangan, ininggalanan ra program Karnival Pendidikan Madani, Sehari Bersama Rakyat, Pejabat Pendidikan Daerah Kudat tahun 2026. Atangon rasu suapno, raka moporam roa ribulan sila kasiam ronga ribu rong poram onom ti, tumalimpun rajam ka apat lalu ngopor ngaminit rasu suap ti, sukura jam ka apat lalu ngopor ngaminit ramai ti, atangon giura dataran tombo rungus kudat. Liliwa raginio, inatangan ragitio niayok kulimanin patalimpunon rasmi, ri yang berbahagia Datu Chong Chen Bin alias Ben Chong, mangindangan Menteri Ruit Kasa Sabah, Ondoniak Ali Dewan Undangan Negeri Adun N. Apat Tanjung Kapur. Bobokon panuangan program Kapam Karnival.

Senam Aerobik Madani, Pameran Pendidikan Kerjaya Agensi Kerajaan dan Perkhidmatan PPD, Jualan Ramah, Papakitanan, Perkongsian Sikulan Selamat Anti Buli, Pagigilayan Mampa Warna Prasekolah, Program Sugar Klinik Sepak Takraw, Pocket Talk Remaja Madani, Nadi Negara, Sasai Mapatalimpun Rapangukaban Karnival Pangilaan Madani Ragitio, Papakitanan Laleng Sikul Cabutan Tiket Bertua, Program Tekad Pendidikan Malaysia Persembahan Amniak Sasai Pamupusan Karnival Pendidikan Madani Intor jam ka apat talu ngopor ngaminit rasu suapti syukur jam ka apat talu ngopor ngaminit ramai ti. Jadi peleliani mokondo karnival Pangilaan Madani kapuam karnival pendidikan Madani sehari bersama rakyat ondo inatang ru kaupisan Pangilaan Libung Kudat Abilor Ragitio.

Rais na makanapya bilin ni torang orang takaw dan ang tora bilin ni lo rondo mararaiti kasanin tori Justin Justin kan sayan rarondom DJ kono paring konangan Justin Justin pasukon ra rangan rangan no kason juru teknik mangando ikan sayan rarondom paring konangan Justin Justin makono piarangan takawi sabin kangut ng tora bilin no kono kan sayan rarondom maro kalimo DJ mengenai rangan-rangan untuk menginging kesalulan ragu murut rondom raraiti sabab VFM monsoi kono paring kewenangan sabin kangut rangan-rangan takut di negara bilinilo gira Facebook live mai rais no menginging takapio rimbai untuk kini takro rangan takau i Helen Yong oko atawoi rakon intori Arno Ambatik Pagulu menginging takapio rondo rimbai kini takru rangan takawi MM Sok Payung Narinda intori Lucy Dugai ini ngontakau.

Akapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusak fokus amapasi ambu. Kukulak babal abuli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan mo yun.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Inatangan pakita akan rimbai-rimbai.

Rasna kita mengkono pio rondo pambelan, ia ginio DBKK Holding Sendirian Berhad, kuling manin mengatang ra rondo ina tangan, ini galanan ra diskaun 5 ngopor piatus, bayaran compound intok pemakingan ra kerita, alun-alun ru DBKK, bulintok penyentakan oro Sabah am oro Malaysia, 2000 ngoporam onom, Domalim pun intoraka talung operam sa hari bulan, silaka balu sukuraka moperam onom hari bulan, silaka siam rong hari burung operam onom ramatong ti. Pembayaran mabuli balon, mayar aplikasi Sabah Smart Parking, kapuam mongera kios, kapuam sulap intok pemakingan karita ru di BKK, amniak ra counter di BKK Holdings, am counter di BKK ra KK Plaza, bangunan pusor upis di BKK, Center Point, UTC, Dewan Damai. Ka, ilo ondo mokondo rakes ondo ralalom perbicaraan mahkamah, kalau bagu maka lapra kaluayan ragitio. Rasna mukana pia belin intar orang-orang takau intari sinuai je kan sayan ararondom makita kira rimbai intari kalsum bos bayag rabujang am mukana nak orang takau I Justin Justin mukondo rimbai kini takno pasukono rarangan-rangan nanok juru teknik ngangai juru teknik yogina rimbai intari Helda Robert mauyum kejujuran. Mangini tak kapi orang rimba intari Helda Robert mauyum kejujuran pagulu rimba intari kalsum bos bayag rabujang ini ngontak ke.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, ulupoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin dibiton ilo rabaloy pakibabasan nakahinggar, rupaminawan nilono makakapaganan.

0: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo. Bal malasu amma pua, masalok mangkini bit apui malui sumikit amur malat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Ingatangan pakita akan rimbai-rimbai.

Rasanya kita mungkin ada rondo pambalan. Pambalan itu rakau pisan pengilan Pagun Sabah pasal rapa parisan awam kau pisan pengilan Pagun Sabah untuk limanin atangon rabilor rongaribu rongoparamonom ti. Amun silaka mopor ramatong ti moko untuk limo paparisan kulimanin atangon. Yoginia Matrix Pembelajaran Tahun 4 Muet Speaking Muet Reading, Writing and Listening Ujian Bertutur Bahasa Melayu UBBM Amniak STEM Ondo kulimanin tumalimpun intora silaka mopor sukura silaka moporamsa ramatongti Amun silaka moporamsa ramatongti moko ondo onom paparisan kulimanin atangon Yoginia Ujian Amali Sains STPM Semester 3 Ujian Mendengar Bahasa Melayu UMBM Ujian Mendengar Bahasa Inggris STEM Amniak STPM U1 AMSEM 1 2027 Ondo kulimanin tumalimpun interasila kamo poramsa sukura kamo poramro ramatongti Amun sila kamo poramro ramatongti mokondo talu paparisaan kulimanin atangon yagini SPM STPM U1 AMSEM 1 rongaribu rongoparam tulu Amniak STPM U2 Mokondo suang talu ngoporam tulu ngaribu ngaulun calun paparasan sijil pelajaran Malaysia SPM Am talu ngoporam siam ngaribu ngaulun calun paparasan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM Rapagun Sabah Rabilor rongaribu rongoporam onomti Rasa mengingat tak apa rimba yang nak kini tak lurangan-rangan takau kesan dari Piwit, Pumput Sumbiling dari Steven Jimin, rimba dari Acik Embing Maguma rarangan-rangan kini taki Florence Boyjol, rasa rimba dari Siti Pajahamin Sumilapo Bulan kini tak lurangan takau I Salvia Salgia Agira TikTok. Pagulu mengingat tak apa rimba kini taki Florence Boyjol. Intori Acik Embing Maguma Rarangan-rangan ini ngontak kau.

Paring konangan ang ining rekas salula naragumurut, kasalula naragumurut na kasukunan yung rapomporno, jam ka tulu rondom rasuswap, kasalula naragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi Mambilin, paring konangan amkan sayan ra rondom. Kosono ra rimbay pantuleran itakaw rondom ragitio, manginin takapio rondo rimbayin tari Jaimis Talasoy Ina. Iningon takaw amkan sayan ra rondom.

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Akapandai kaki. Daerah Tuaran, Rondo intora daerah Kainsa inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu mau peram 4 kilometer taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 mau peram 6 kilometer persegi nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nulu apa sandong, ondora wahuli na tutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

0: Kami serangan datang tabi Malaysia Madani. Itinat kabari nakayanan pelamusan kui Flores Philip. Kapagulo na pa tulad dat kabar-kabar. Perinta asaga papengkawas nisba dirikohonan Parlimen Sabah Sarawak. Perinta mumang papengkawas kapatahakan interim kuma Sabah kotimpun taon diti. Kabar penpana. Perinta asaga papengkawas nisba pobian puro Parlimen Sabah am Sarawak kalabi nisba ditarmantad tumano dit sunduan pibatasan Malaysia hapadam siam anam na hapadam talo MA anam na hapadam talo. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minabaros kinautusan dila papahampit penimbanan perlembagaan montok kadu kengkawasan ketanudan puro Parlimen mantad kedua-dua pagun. Pengkurapa pidapan seldau mekanisme ginuma pemeruhangan terikahan asakayut man pagiwa barasai miampai Suruhanjaya pilihan pemilihan tagaya SPR pegun parti politik kehampit. Tim politi Sabah Sarawak kiharo 56 mantan 222 terikahan Dewan Rakyat. Tumano daw Kabinet winangatus karetal dilo SPR no kailono muntok papatimpun pibarasan nga kapagiratan tumanin kasagan karajad perlembagaan. It ni kautan suway Datuk Seri Anwar mumang pagibabarasan kapagiratan pibatasan Malaysia MA Odomnopodom Tolu Asilid Isto Naratif Nasional o konopoko sebagai hal sektoral papahambit Sabah am Sarawak. Pengisamakan kiguna montok menantu MA Odomnopodom Tolu artian sebagai ninggi sama nasional kapihampit keburuan keterenangan penuridangan pegun. Nakain talang daw kapagiratan MA 663 ako na po ko kita tumanod tinaro pati tinimungan pentanto nga sebagi nagin isa wacana dit kapanahang kagiratan kumad pagun. Hal karait po biyan hal Sabah Sarawak ako kita id semenanjong sebagi isa kadangan pinatamod muntok ko dua-dua pagundila. Nga usakoyot nagi manrutio sebagai sembogian mantad kulturan ninggi sama nasional. Na bersawila ida bawayan miampai kapahabaran katalib minangirkohon mitingan puruan karaja papanaud pibatasan Malaysia apadam siam anam napadam talu id kotikinabalu. Damatilai Datuk Seri Anwar minangakun papaingkawas kapanahakan interim kuma Sabah seginimud isa titik 5 bilion ringgit kotimpun taun diti. Kaingkawasan dilo nopo ngak lang interim damat rundingan karait formula gilumu kapiah dat panahakan pinatamad kuma Sabah man petilam busa. Kinautusan dila na wansay na susuhut pangapalayan panalasayan bayaran 4,200 kumahan pagun Sabah man patahako tumahan kadangan dit osakoyot. Yaw ipanagi Menteri ko Sinan Minabaros pobiyan dila man pabantao id suang budget 2,200 id Parlimen datulan kahapaditi tarikot. Pobiyan nila pikikiran palambusan kumang Sabah untuk kalimpupusan tulan kahapad teka kapagulut tulan kahapad amiso taon niti. Kapagulut nila itbayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor kikalansanan panalasayan kapagyanuan kapatutan 4,200 hasil tabarisi itpinobi untuk Sabah pasikapon dot perintah pisampuruan. Damat nila Datuk Seri Anwar Seminewat binangay suaw dat magigil na Saraban Walay id Kampung Numbak id Longkod Pondolihan Damat PPS Dewan Damay Kot Kinabalu. Pinatahak na gidaw pohupan bakulta kanan mantat nadma kumad hatus sa padamisa memuruan suang walay suay kapohupan ko sinan seginamu 1,500 ringgit mantad perintad pisampuruan. Nakatinda po nagi it bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor menunurat perintah pagun Datuk Zainuddin Aman Menteri id Kapisan Luguan Menteri Datuk Mustafa Sakmud Mayor Kakadayan Tagayod Kot Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Kepagulu Datuk Seri Anwar Ibrahim binongai solat Jumaat di Masjid Jamik Kampung Lika Selama Kota Kinabalu miampai lebih 2,000 jemaah. Kino tinda pahan di Luguan Menteri Kinamat Masjid Dilo Papa Kita Biro Mutan Tegirat Dau miampai mengkikian lelebina mengkikian nakayanan selinai ketembulian Kerajaan Dau di Sabah.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Luguan Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim midangai New Delhi, India di Minister de Baina mentok tu mindapau da babayan limunduk BRICS 2020 malam. Kita pun menahan dau mantan kot Kinabalu di jam kedua 45 Minister Sedap tinanu di Dato' Seri Panglima Haji Nur menunurat Perintah Bagun Dato' Zainuddin Aman menunurat Pisan Puruan Sabah Dato' Muhammad Razali Wahab. Dato' Seri Anwar pergi kira Papa Harap Birban menyampai Luguan Menteri India Narendra Modi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk ketemuan kerja dau ketimpun telah waina gisem kehapada mapat tulan kesiam diti. Melahingan tegaya Pagun Sabah Tun Musa Aman tu minindapau ida babayan tahlil doa konsikahan solat hajat kepihandut pemerawayan dalam Malaysia 2026 di Masjid Pagun Sabah Simbulan Kut Kinabalu. Nak tindapau lagi Menteri Kabinet bayan ko pisan-pisan puruan Pagun i penegi megigian nakoyanan. Babayan nakotimpun miampai basaan surah Yasin tahlil doa selamat binuruan di Mufti Perintah Pagun Sabah Dato' Bongsu Aziz Jaafar. Tun Musa terminanud solat Jumaat solat hajat di Pinaimam di Imam Tagaya Masjid Pagun Sabah Ustaz Zuhaidi Kuanting. Ababayan pinahara sebagai tanda konsikahan kubang kira perimanan keternongan ketinggalan kerangkayaan di nalantai Pagun. Pemaramayan terau Malaysia tikit kehapadam onom tulan kesiam okono pokok kapasarahan penonor ridangan pigi pegisan pisempuruan tanah Melayu Sabah Sarawak nga asliu lagi tadon papagirat pisempuruan keterangan megigian megisai tinaru ugama. Kawawa yang magalisuni Sabah pikikirat otandulid susu tanan kilin siribaon gilungod titik talasu id Kalimantan Indonesia. Petunud Kepisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Sabah, Lucia Inggong Minoboros, tumanud pengantangan ASEAN Specialized Meteorological Center, gilumud titik talasu dakain seriba, mantad 1,800, kinumad setiam nahatus. Pengkuropo kewawayad keselangan tongus id pipirat kinayunan lalabina id rahat ketanobon sandakan kakal au olidas nung tongus tumilombus megawit lisun mantad Kalimantan kaparagatan kasaraban pengukab. Rasamid pipirat kinayunan napo ngak mentok damat napo amui megawit kinasaw gubo dit ogumo kuman atmosfera minabarasyaw dila. Dit kepongan nasilui tambului segmen segar lebih menyegarkan id konti Sabah FM. Tim politik kegumuan kayanan id Sabah pida pasurat basaan indeks pengayomutan tongus IPU id rontob suhatanan. Tulun kegumuan senudan mengikuri kapargatan labus nung IPU au olidas sumikap mepakiubat nung kotaguang kabalingkangan mantad wayad megalison. 1,000 kayu bulatok mantad bagi suai koinan penanaman id peserli Sabah piki kiraman serio kodat UMS. Untuk mengilog ke pagi sesuaian genetik kawawaya kelidasan tetanaman tadan peserli dit mengimbayat kesunian produktiviti kayu dila. Penerjukan pengiratan miampai Institut Penerjukan Bioteknologi IPB UMS miampai sekodong kaisan mengusaha bulatok Sabah PPBS. Petulud IPB UMS Profesor Dr. Jualang Gansau Minoboros bisekodongan penerjukan id Piolitan University Community Pemerunan Agensi Kehampit kiguna montok menantu hasil penerjukan menahak kesenangan kumat magigian. Penerjukan pikiran papalabus dokumentasi saintifik kumaisa miampai lawit aserisid karait taburan status penanaman kayu belatok id Sabah. Sesuai ke pupuburu profil kepegisuaian genetik kebawaya kelidasan tetanaman inventory patogen di kaligagan tetanaman dila.
Idpong pusan sugutaw kawagot titulo da kabar-kabar. Perinta asaga papayang kawas nisba tirikohonan Paliman Sabah Sarawak. Perinta asaga papayang kawas kapatakan interim kumas Sabah kutimpun ton diti. Ika kana kabar nulo di Sharon Raymond, manta section berita ahwal semasa pinadalin di Albia Justin untuk keselimbahan Bruce Dustin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kopi serangan ada tutung tablet ko, kopi serangan makilang kawa gulitit. Kesulimbahan baru susun, tutung tarau ko lima, kau pada misa jalan ke siam, 2026. Asyau nak kopi hati timpu da temalip kia, ibintangan tulan ke siam, tak kau dah. Apa di mana temalip

0: Risti ni Manta di Jeff Maridala magihom tentok tinan.
1: Mentok papaylot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada ho panamapag jam mayad permutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.
0: Dot benit tapi nak jam ke siam 2 dah 6 siam minit do totuang. Tapi nak kanjurat program Karnival Pendidikan Madani sangadau miampai megigian tupis belajaran watas kudat. Iti nampang apa horon do suab. Kau pada 2 dah tulan ke siam 2002 dah pada malam manta jam ke 4 telu dah pada misu suab gisem jam ke 4 telu dah pada sesedepan dah tilai dataran Tomborungus Kudat. Bina apa pahimagan diti ngait yang berbahagia Datuk Chong Chen Bin teka Ben Chong it menghub Menteri Kosinan Isa Dut Sabah iau panigi Peru Dewan Undangan Pegun Adun N. Apat Tanjung Kapur. Untuk program DT, program Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat Tupis Belajaran Watas Kudat. Ababayan apa DT? Nga it nulu depa. Manta dut jam kelima gisam jam keenam dut minsu suab. Hara it program Jom Subuh Madani. Kapanawat solat subuh berjemaah tazkira pendidikan madani hardagi makan kesuaban teka menginduruk dat it masjid asyakirin jam ke enam telu nahapad gisam jam ke walud kesuaban kanjurat popinsting mayat tinan teka senam robik madani hardagi jom jalan pantas madani datilai dataran Tomborungus jam ke walu ke saban gisam le jam ke apat kapanawit pagitanan balajaran karaja agensi perintah serupu karaja PPD harnagi kapanegangan Rahma teko jualan Rahma datilai dataran Tomborungus manta le jam ke walu gisam le jam ke walu telunah apa dat ke saban harnagi at pagi kitanan dat id pantas tagaya ketimpun na jam ke walu telu na hapod harat pilangan dat karet sekolah selamat anti-bully harnagi at pialaan mengawatik praskola nagi it program sugar teka klinik sepak takraw iti dapat pialaan mengawatik di tengah kapanawi dataran Tomborungus jam ke siam telu nahapad har negi at pocket talk remaja madani negi nadi negara dat id pentas utama jam ke hapada misa ke sabana penangah kanjurit kantakan kepahimaganan pengungkapan karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat tupis belajaran watas kudat tahun 2026. Jam kedua dah sesedepan pagi kita mantar datang anak sikul hargi ke penempatan tiket kinasib harut program tekad pendidikan Malaysia harut pagi kita kawagum mantar datang anak sikul ke penempatan tiket lagi jam ke 4 telun 4 minit terpena nga kantakan pempusan karnival balajaran madani. Kumada magigian ngawi panang hilad kudat rikot kono dot may ampai kantakan program karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat tupis belajaran watas kudat tahun 2026 diti dot suap ke hapadam 2 tulan ke siam jam ke 4 telunah hapadat ke saban jam ke apat telunuh pada minsuab gisem jam ke apat telunuh pada terserapan dan tilai dataran temberungus kodat tidak pangap pahimagradit yang berbahagia Datuk Chong Chen Bin teka Ben Chong it menghub Menteri Kosinan 1 Sabah yang penegi perlu Dewan Undangan Pegun Adun dan Apat Tanjung Kapur. Pengsikori kredit masa pada yang pada tap-tap pergi akhir lagu-lagu tanda tap-tap itu kau agak seling dan semasa Seliman tadi Siti Pa Rita dan Oi Oi Tipa.

Tabernago it kapaharan dat program penginuaguan Teksi Madani Nasional kapanahak dat it kasanangan wago kumat lebih 28,000 papanau pasta kayan tulun e-hailing id Sabah mayad panahakan pangusinan kurita omnagi paningiligan sosial dit lebih agirat. Inggi sama diti, naramito senang dot it mengusahad pasakayan tulun di Sabah it naritan sebagid wayan babas to senang papayangkawas dot serupo garaja nagi ketundudan dot papanaw kuritarila.

Teko WhatsApp id aso walwalu telu onom siam apat aso telu aso walwalu telu onom siam apat aso telu.

Fizi, kau bisa dengan DJ rumah sam tadi pun si kau umat bila maun tagal pendenda. Tagal pendenda lah jeroboh kadau. Ya, rina kelansaran toko kia dah. Rumah sam lepo om. Ataka kilo jeroboh. Abi Amatus Kosmas. Kapan saya anda merondom DJ mantan Kuala Punyu kadau. Kapan saya lagi. Abi Bestiana Hana. Osanon tuang DJ osagit titi kundasang hapada walu darja dinondoti ka tu ko sagit mati hapada walu magalut id ekon intang-intang ani tindala nun sera muli DJ ka pon siko na mestia abi amatus rumasam hiti Kuala Punyu kadau abi strawberry jam ko bisarangan datu tuang DJ vlog ko bisarangan lagi i pitakilan mulaka mekion standing menunda sending di dalam pita abi Reynel RJ kebisarangan Dato' Tuan DJ Vlog kebisarangan Niki Kumadia Halima Dastim harakah sending di LP poni anda datarana nakolud kadau mintakan penung harapai nuk ya ami Jelius Jelius selang Dato' Tuan DJ rumah sama hiti kampungku mantar di sedepon po disembahina lumuyud bawang hiti kampung kadau hinangka kena Jelius kadana po lumuyud kepia. Abi Widi William, kau bisa dengan Dato' Tuan DJ Vlog, kau bisa dengan Niki Kumadia. Bantangan poik pita nung haro lasining dot bainok ya.

I Josie Mindong, kami senang anda tertuang di Jeplo, amin senang tambalu Sabah BFM, be good. Senang kami tabid, pibabastan, posiko kanti, posiko negi, kami ikuan Nelson, kami senang di Jeplo, kami senang i muda kapang, kami senang anda tertuang di Jeplo, kain kanan ke dia, posiko. Amin, saya pakau aku. Sabinus Gabu, posiko tu, mungkin dengau, kami Maria Johan. Posiko Maria to kakal mga baluta. Abi Ikuan Nelson Maria, kabisanan ko ba niya kalau niti. Abi Julius Wong Wong, kabisanan DJ sa Babi FM. I Selvista Malukun, i Reverend Father Nukadila. Nagi Karuhang Ngawi, kabisanan kadao. Baha tungau studio kami selangan di Jeflo kami selangan lagi kemadia Baha kita untuk kepet sinding diti sedemantari Judilian Ritan Langadon Datambalut.

0: Nalis ko na nakarokan si Limanta ni Justin Marajin Sumandak, Miwas Kiwas. Jam kahapad, talo na hapad ang siya minito sa tuwang. Itmasa, miyang pa dahil tim puniti, pansi ko da taogi kina. Alis, arihan ko da, karang ano na pasiling di papingunian.
1: Tema tadaw kabansan, om tadaw Malaysia 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Popokito visi pogundit kaburu, inklusif om atoranong, may katoranongan opurimanan, tensanan magigyon. Patod boros madani, manta dit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, kotundunan om kobinsyanan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan, montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
0: Pasti kau dikaya toka kal makin kau ditit keselimbahan baru susun. Lega-lega tanda tap-tap kya. Abi jinak. Kau bisa nangat tuang DJ kau bisa nangat lagi kemari ya.

Orang pemilik ada kata jam kau peram isa data tu alam haras dan jam aku peram yang pada kayu maya ditit keselimbahan berasisten abit masa pemakin orang bisa mintim politik posi kau dat awi kina kapi senang data tu orang kemana di kayu kada kau pada pia ambal tu anak pada kayu korhan aku pada kayu bisa dat kepupusan. Kami senangan kemadia S1 metamu dat suap kadau petamu dat telidus petamu dat kembugu kembugu kari bunga kantan kadau ka telidus ngayon da basing kadau ada iya basing panga mga kantan telidus kaya bayan ako na ginakar kau. Abi Justin Julius, hai DJ senang tertuang domarun apin-apin keninga bayan nanti kadau. Hai lagi kumadia Justin, posi kau tu papai lah. Hiti keking anak rumah sam lagi kabo. Ngah aku dia kaya lebay nanti nung rumah sam po. Hidang kau it neliu dandi Justin. Bakal ditarat orang-orang aku neliu dandat. Hina keringau ka hina tambudan. Pengkura panga mintang-intang anong asabo ko piarasam nga alansanah dat aw kaliud ke. Pulang mesin kupati kapailan dat gatang-gatam untuk notarau suap tarau kesedit rikot it pinalabas dat LIGS. Bentuk dat pulut dat gata walu ringgit talunah hapantusin dasang kilogram. Pulut dat gata walu ringgit talunah hapantusin. Gata kapingan grade kaisa 5 ringgit talusen. Grade kaisa 5 ringgit talusen. Gata kapingan grade kedua apa teringgit 2.5 talutusin. Grade kedua apa teringgit 2.5 talutusin. Kantalan grade kaisa apa teringgit turun hapadam siam tusin dasing kilogram. Kantalan grade kaisa apa teringgit turun hapadam siam tusin. Kantalan grade kedua telur ringgit siam hapadam siam tusin. Kantalan grade kedua telur ringgit siam dah pada siam tusin sikarap dah pangak seringgit dua dah pada walu tusin sikarap dah pangak seringgit walu dah seringgit dua dah pada walu tusin dah 1 kilogram ilan nak kepailan dah gatang-gatang untuk dah terau so abang terau kaya sedih pinalabos.ligs apagan-pagan tadi gatang-gatang kia haraditi lu pinapaila kena kau dah angai pernah kau dah kantalan kadau. Aduh, iya siang lagi anong ngayon na panakahakantalan kya. Abi Izan, hiti jalan kimanis nga dumarun lagi bayan na kapis lang ang tutuang madain sa lang tambalut Saba VFM kadao. Oh, bapang sigaw Izan, ito po pala, nakaturun harga kantalan kya kadao. Nakaturun-turun ka lang Izan, ko nakain kawas-kawas. Posiko Maria Tokakal Makidongo, Julius Wangwang, Posiko Charles Leginan, Justin Gaim Tatin, kapisanangan kami Chip Pilo Balangkas, kapisanangan kuma dia negi Tokakal Makidongo, kami Sabinus Gabu, Posiko tu Makidongo. Ya, tepat ke Izan, kerana, kerana rupat gian ngoyen para kahobo ohuyan bagia mangara jadi mangantalan ohuyan no kita ngasining diti pamalis kawa gudat kinawa baik di sini mantadi Nick Tudal Kisas.

0: Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pedemenam tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.
1: Dot pernah terbenar ke jam ke pada Mr. Ona Minita tertuang pun si kotu masa pembiang pada ha kadang ke bapa saya makin nak ditit ke selimbahan baru sesen kia makin nak ada sening-sening pemulih seginawa. Terbenar ke kina gempat tentu senang the contingen para sukma Sabah untuk para sukma Selangor 2026 pada menam dit kawagu diti sokoyot silihan dat penakatan da wagu mentok peping kawas pakagu dat sinanang kapasadiaan negi tangayan dat atlet itimpu terikat it contingent Sabah nakano binamuhu teken ako po nimong dat anam na hapadam siam pingat amas nakatalib dit rikotan laid rikotan mantad it anam na hapadam pingat amas lima na hapadam isa perak apat na hapadam lima gangsa iti nakapa nahak dot ingka koton it kumadua itu kad kumadua mentokain sanai at Sabah nagi nakapa mensay dot hapadam walu record wagu it pompus dot pialaan spot diti. Konsikan kumada contingen Sabah it nakapuhudat anam na hapadam siam pingat amas untuk para sukma Selangor 2026 pada menam. Alfred Rungoy, kami senangan tentu ni Jeff Law, kami senangan lagi kumadi Alfred, ponsi kau tu mungkin kau, ponsi kau lagi kumadi Izan atau kakal mungkin kau Joseph Batilo, kami senangan tentu ni Jeff Law, nuno kabar nu, kami serai tambah lu Sabah BFM, mungkin kita ngau radio kami sesenang kau ini ponsi kau, lagi Izan, Ezwan, ponsi kau, Masiana, ponsi kau tu mungkin kau, kakal mungkin kau. Mi Justin Julius kapis serangan lagi ponsi ko lagi tu kakal mungkin dong senang senang kopi api romutan dah hiti kadau na Korean pot kia karang opo mi Joseph Batilo luangan na terus nu DJ orang tidak sedih apa ngoro tidak senang pak Joseph. Ponsi ko ni kaya tu aparun ada minta das mai kapi apa rikata turun hapad ke arwai nada karikat arikatan pula harap pemasah

0: magawit kapunson tagayo ilago pugulo asoro katingaligan tungungan tokaw tainsana.
1: Dabinayko, kaya-kaya jarabu teka magalisan dat Siti Sabah, pikikira dat utanduli, mantan na dat kinansiribawan, ginamu dat it tanda talasu dat it Kalimantan, Indonesia. It patunid ko bisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia Sabah, Lucia Inggong Minabaros, tuman pangantangan dat ASEAN Specialized Meteorological Center, ginamu na pa dat titik talasuk di tinga nakain sirema mantad pikikira 1800 kilima siam na hatus pengkura po kong ngayong-ngayong da sinanang tango sidbi perat kinayanan lada bina idisan ketanabon am sanakan kakal da itmila da karikat rontab au olidas nung tangus dit magawit da lisun mantad Kalimantan kapargatan panutudan pengukab kotilambus. Ito rasa mid pipirot kinayana na pa nga damat na pala awi kapagawit dat tagumo pasaguban kumadat awi kano dat papasagob dat atmosfera. Awi din po diti kagumuan dat kinayana ni Sabah na kapasurat dat basaan index pamayam tantangos IPO id suhatan na po tulun ginuman pasarahan dat aw papanaw tagu dat kapragatan ni Labos nung itbasaan dat IPU id rontob dit au olidas sikapano dat may pagkiyubat nung kutaguang na dat itanda-tanda dat it au sangkurud asalang mantat dat magalisan dit.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manji lo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Meneguang kakasahun tadon takanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun, kasesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan, olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan, montap katilambusan ekonomi pagun, om kesenangan magigion nga atamangan.

0: Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nog kumat tangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita belong padat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud pagulus semeliwan teko pangob dat nangoban. Perputat tumilambus kumaan pagi rekuasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Mata diti tapi naik kohiti pada gisam kumi yang pahir kaya tutung bayna posiko di kayo minangan malu taha minangan ruhang doha gisam dot id ko pesan keselimbahan berususun diti nalihisam narihan ko da nakurang oda sining-sining di pinapinguni ko kami serangan ko pesan tanaw minggu kami serangan papanaw ano na po keperagatan dot suab sa tamangan toko kelidasan tinan kaysa do mantad ano na po itangarat kaya hinako pa naman tindi punsi ko dot augigi na kapisarangan dot tutuang kapisarangan dot padap bye iti sining dot perahan ko di kayo panangkian ko di kayo tutuang bye na.

0: Mentok popelo te kamanghot kahampit kadat it kinayonanok romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban 24 jam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalo telu onam siam apat aso walwalo telu onam siam apat aso telu.
1: Gisa madita pinaintutun at palaan kapangantaban panuapan nasyonal 2024 2028 dit katurut turan ka 5/2024 parinta nakano pinainsiribat index ka pakitanan panuapan mantad in tukad ka 6/5 dito 2022 kuminaad tukad ka 5/2 dito 2024 kinaisiribana diting anusor dat lang parintad serat pinanuridangan peruan kuasa pinatamad index kapakitanan penuapan pagun

Wakiliho Jalur Gemilang Idwalai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu nos Jalur Gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago mamaguna Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Siam hapada mesiam anam na hapada mataluh napo ma isa timpo naturidong pogun Malaysia pisampuruan tanah Melayu Sabah om Sarawak pinoiso miampai sunduan pisampuruan tadau Malaysia akan kena pos susuyan temet ngapina pokito kampayon kagarason om tupus toko sebagit magigion Malaysia mulong pia misuai bansa kobasanan om ugama ngatatap miso toko kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milok kain sawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tamod lalabi nog kumat kangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teka pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

0: secret I have.
1: I wish that it was just at a different time.

0: rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malimparang gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo ondo marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malimparang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo bal malasu amma pua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai
1: rondo ngasaat yak kasangkayan nguyun limo nga jam anggota kampinan amalasa rapuy. Linasu ngulompor nusihu, abuli akasuku siam ngatus darja Celsius, rapat ngupatirin rarumput apua amikapi rumput inatoy, yo abuli apasawak rakasalawan mayo. Ulawi wawal amati ralompor nusihu into rawayaan muyun, wangon muyun angindang amalasa ralompor nusihu, tapi yono ika amarandan apalasa ralompor nusihu. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pai pabiaro kasangkayan aborok angiwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling raika angiwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

Operam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siyang natus ano maparam talo. Dalitok matang, namirangan rarando pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antap rupuang pasasimpungan. Orang Malaysia salakar rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kak itakau rayus magapaya. Kak sayan maparamahira orang Malaysia, intara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Pamalan Jalan Budi Disil nagna rakayu hari bulan pitu 2020 makonom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai-ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.

panutudan pengukab vokon ontadanon nazamutan o tongus om nantakan hisun siovuk te jerebu ikapanak kawahingkangan kumakailasan tuhun ginumuan. Nagtimpu tongus kabatan katanabon mantadbuhan kohimo gisambuhan kosizam kagumuan pagun kataguvang timpu o koing om tantu antakan kapanutudan pengukab mega it kinoizunon tanagambut om kinoizunon pamunsahan sizamut. Paluputo, kantakan kapanutudan paingukab, toy katutudan idnumbul, sizam, sizam, sizam, toy idnumbul, iso vahu, aiso, aiso, vahu, vahu, duvotu, duvotu. Patingkodo, kapanutudan paingukab.

0: Minamujul kiniapon tambahutku. Numkanu, zauna poda, imamaloso, do lino diti. Awza mimang suvaituhun katay mo dino.
1: Montok dino, songovianto ko, minggisom, mangipop toho suvanon denggi. Miagadi ponuan dokumentilian kohidasan, do papatantu, tomoy mo abakas, pososoy hidahamin toko, om aiso, pogontohuanan, togonok edis.

Pagaduan manutud, kada uangay o kazuzuvo, pakianuan o tuhun ginumuan da misakaday da mamisok katutudanta nini om nagi papaluput kumadit kopisan mamisok tapoy o manampasi idnumbul sizam om kopisan kinesonon pasahi idnumbul aiso tol iso vahu aiso vahu vahu duwatu iso vahu ngatus vahu duwatu ginovo no kinesonon pasahi ivado katutudan pengukam.

0: tapi wasian nom tabi Malaysia Madani mempai kodo ko iso Dennis Primus dead abal mantad Sabah VFM ko paguna po nga tuhud abal no kunan nok pelintan paing kawas ginumu tikon Parlimen Sabah Sarawak kakun nok pelintan do paing kawas interim kuma Sabah tumimpun taun diti abal pinpanu. No kunan nok pelintan papaing kawas ginumu hahansanon pu Parlimen Sabah om Sarawak. Ko hobi ginumu baino mipahud biampai sunduvan pidondian Malaysia padam sizam onong padam tahu MA onam tahu. No bos di huguan mentili Datuk Sri Anwar Ibrahim tepiang azandino papampai nogi kosimbanon oitan perlembagaan montok papaing kawas ko mungan pu Parlimen mantaduduvo pogun nokomoy. Ingkopo nga pinosoto disido ginumu kopomo uangan tikon apatut pibasan miampai Suruhan Jaya Pemian Tegazo SPR pogun ngavi om parti politik kogompit. Baino diti Sabah om Sarawak kiva himo pedam onom manta duvongatus duvong pedam duvo tikon Dewan Rakyat. Nepiang azano dok kabinet kokomoy ahal dino om nokoin tahang no kuma SPR montok popotimpun do pilundingan kadisido. Nga kapapanaw dino mazo doko kunan om kalalahan do perlembagaan i apatut avazan. Doid kinantakan misuvay pokyonwon di Datu Sri Anwar do pibahasan om kapapanaw pidondian Malaysia MA onam tohu do dizon iso susuzan kebansan okon ko kita sebagi ababazan papampai Sabah om Sarawak. Opon sol okopain sa makandino moy do olotian MA onam tohu sebagai pinggisaman kabansan kogompit ketundan kopiandangan om kapanadan Malaysia pinintahang disido kapapanaw MA onam tohu aw apatut da bion mantantinaw pati tay tinimungan pintantu nga sebagai iso impon i kapapantod do Malaysia ahal kogompit kapobian tay kapatutan Sabah om Sarawak nga aw apatut bion is semenanjung sebagi iso pemusawan pain bida nopo montok duduvo pogun dokomoy nga apatut lotion sebagi sembogisan mantan kotulan om pinggisaman kabansan pinabos is na iti na pitimungan kapabalan di kapas minonikon pitimungakan council hang papapanaw pinondian Malaysia apodam sizam onam apodam tahu id kota Kinabalu. Namun dino no kunan di Datuk Sri Anwar Ibrahim do papaing kawas kapatakan interim kuma Sabah do iso titik himolaksa linggit tumimpun taun niti. Kapaing kawasan dino no po ngahang interim namot pilundingan kogempit ko zuzuvo om ginumu totopot kapatakan paimbida kuma Sabah. Dino do tapiang azan dino vaza aplikisin kapanguhanan kapamalazan apat ngopod piatus kuma pogun Sabah do pamusawan tahomahom. Na bos disido, isido penogi montili kosinan pamantaun o kepobian dino doid budget 2022 id Parlimen do vuhan ko opod mikot. Kepobian ko moy pisau somo patakon kuma Sabah do kohim pupuson vuhan ko opod toy tumim timpunan vuhan ko opod miso taun diti. Pagudino ahansani vazon montili Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor posikapon dok pelintahan disempuvan o kepenguhanan kepokionwan kepetutan apat ngopon piatus ipinobi kuma Sabah. Namun dino suminiwati Datuk Sri Anwar dan suminomo di tuhun magigizan inasusan ketutudan id kampung Numbak id hongkod pondohian namot toy PPS Hintun Damai Kota Kinabalu. Pinapamit nagi sido do sakaday bakul takanon mantad nadma kuma atus apo na miso mohoingon kahuminan suvay ko sakaday painbida kusinan sa ibuhi mga atus lingit tohod mantad kapalintan pisampuvan. Poin tindapo nagi vozon mantili Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menunuat kepelintahan pogun Datuk Zainuddin Aman mentili id kopisan nuguan mentili Datuk Mustafa Sakmud om I Mayor kakadesan Tegazo Kota Kinabalu Datuk Sri Dr. Sabin Samita paguhi dino pinapapanawi Datuk Sri Anwar do solat Jumaat id mosogit jamik kampung Likas Lama Kota Kinabalu miampai hobi duvongoibu jamaah. Abaliti sumo himbau mantad Sabah VFM kosahimban Boss Kadazan.
1: Kakal ko po, makinangaw abal ipogun.
0: Tumininda po imohingon tegaso Sabah tun Musa Amando Tahlil. Sambayang kepenong ketahuanan om solat hajat kepiendet kepenandakan tadau Malaysia duang ibu duang pedemonom in mosogit pogun Sabah sembulan kota Kinabalu. Paintina po nagi mantili kabinet pogun mohingon kaupisan bisampuvan om pogun om nagituhun magigizon kinaisonon. Pinatimpunin om yampay kapambasaan surah Yasin tahlil om sambayang makiumohig binuan ni Mufti Kepelintan Pogun Sabah Datu Bungsu Aziz Jafar. Pinapapanaw na gitun Musa do solat Jumaat om solat hajat binuan ni Imam Tagazo Masugit Pogun Sabah Ustaz Suhaidi Kwanting. Pinanjulino sebagai tanda penangkutahuanan miyampai katanangan kumuhigan om pihumagan ino piumanan do Malaysia. Kapanandakan tadaw Malaysia na tikid ko opo na munam buhan ko sizam o konopo ko kahandaman kinoponui dengan Malaysia asil pisan pisampuvan tanah malazu Sabah om Sarawak nga nadadi impon papapantod pihumagan om pisan tuhun ngawi na sizun tinaw om nogi kotumbazan. Pisoso mo tumanduhi no di ko zuzuvo hisun siyavok in Sabah tu no ko in Sibo no di o ginumu hotspot in Kalimantan, Indonesia. No bos di patunod ko pisan Meteorology Malaysia toy Met Malaysia Sabah Lucia Enggong tumanud ko pombi an ASEAN Specialized Meteorological Center no ko in Sibo ginumu hotspot mantad kuang hobi Cebu Vahungatus kuma Sizamngatus. Ingko po nga ko zuzuvo gontob ko zamutan tongus id pipiya kinesonon ho binatisan ko tonobon ng sandakan kakal na dimpot gontob aw hidas sa kianong katiyamus o tongus sumugi magawit na hisun mantad Kalimantan om kapagatan ko panutudan pengukam kakal patiyamuson. Asamid pipiya kinesonon na po nga namot om aw kapumusapos ko sa da iniba. Pinabos di sila iti di kapas na dadi tahap na segmen segar lebih menyegarkan id konti Sabah FM. Untuk tim puniti, kagumuan kinesana ni Sabah na kapaswat kapamasan gontob kasamutan tongus na IPU na uha-uha na po. Pasovo na tun ginumuan na gontob kapagatan id habus so pamah kapamasan IPU id gontob aw hidas o makiusap ta sisikap nung kiva tanda vaza hisun siyavok. Ada di Osoibu Kazu Bulatok mantan magisusvai kinesenon pananaman id potontok Sabah do penaisukan UMS montok mengiho kopogi susuvazan kavo ningko koton kaidasan tanom om vaza posehi indo kopogompit kosunizon om productivity dino papapanaw o Institute Penaisukan Biotechnology IPB UMS do penaisukan miyampai koisan menonoy na Bulatok Sabah PPBS. Nabos ipatunod IPB UMS Professor Dr. Jualang Gansaw kiguna opisa kadazan pinaisukan in Piatan University Community pamona na medyan kagampit mo'y nakapana konalan o asilino kumada tuhun magigizon. In pamupusan kinungo Zuvagoy tituhuna abal no kunan na kapalintan papaingkapas ginumutikon Paliman Sabah Sarawak. Kakun na kapalintan na papaingkawas interim kumasabah tumimpun taon niti. Ingkakaniti abal noho di Sharon Raymond mantan bogisan berita ehwal semasa pinanahin ni Stephanie Gipolin Joti na boss kadazan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

Katawaran hantar bila ikut ngapi Mian pahit dekat adik keseimbangan bos kada zanditi ada baik jam ko no 4 kemudian tahu minit dongo suva bid pagunta ko pati yang busan ku memahis dia zu tapi nai mempahit dah hozo ngapi nak tahu ndak kuna da tadau baik no nah hobi pedibagu dah jam ko tu tong pun minit tu manut zau dah pekiu ni zan zu yuk nak babazan untuk dino to masa i TikTok Facebook apatai ko itia WhatsApp tapi ada dangon ku mama oh kita ku masak the WhatsApp pihio na hozo di kananganu kada ko ku kuasai nung au na di atuhok kia pati musan ku miampai ko sa imbahan bos kada sandi ti kopi bosian ku kuma di Helen Yong Lucia Tati Florence Boyjol Minia Gansing i Lucia Monduk Richard Binginos John Tati Florita Kinajil Wilbur Jonas Marius Morudim, Omi Simon Justin, Flora Kunus, ada id Asun dia ada kopi bosian nongol suvab, kuma mungkin kini nongol, masa ada WhatsApp itu, masa di tia Facebook iso Ipol Eric, Rachel Lim, Maureen Kinjau, Dol Peter Dol, Patrick Jonis Majakui, Florita Losobom, Laurentius, Querinus Lucas, Betty Jipol, Jaina Takang, Lisina Gindayuk. Julita Margaret, Omi Mel Cio, Miziol, Andang Lepinjang. Kopi bosian ngau sebab, kumasa bebi makiki nongau zo Roger Frankie Lijawa ngabi, Omi Julius Wong Wong. Bah tapi naik ngabi, pisusu tunanku, hozo do pemohis do ngau sebab itu. Mantadi Malaysia Galus Elizabeth Liadu, Omi Flora Sitili. Flora diti temoi mo ko idkan da manza kino to ko opo ngop baiti hoso tapi